90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 pukul 7 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Proud 2 untuk segmen kita. Ada segmen apa? Segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat di pagi ini. Jadi kamu bisa request lagu dari miliknya siapa? Miliknya si Nona. Nah, Nona ini adalah gear group asal Indonesia yang bernaung di bawah label internasional ya. Jadi XTX Rising gitu ya. Itu adalah label internasionalnya di mana grup yang resmi debut pada 2 Mei 2020 ini beranggotakan 4 perempuan berbakat. Ada Baila Fauri, ada Christy Gardena ya. Ada Esther Geraldine dan ada Sajfa Adeshi gitu. Kita akan kulik dulu mereka di pagi ini. Yang jelas untuk lagu yang bisa di-vote dari miliknya Nona ada 3 lagu. Kalian bisa request lagu dari miliknya Nona pagi ini di segmen durasi singkat kita sampai jam 7 lewatnya 20 menit. Yang pertama lagunya adalah Shoot. Habis itu ada Sizzle ya. Dan ada lagu berjudul Rollerblade gitu ya. Rollerblade dari Nona. Ada Shoot, ada Sizzle, ada Rollerblade dari Nona. 2025. Jadi dibentuk 2025, sekarang 2026. Berarti baru setahun, guys ya. Baru setahun, guys. Jadi berawal dari pendiri ya, dari XTX Rising, ada Shian Miyashiro ataupun Miyashiro lebih tepatnya, yang tertarik untuk membentuk grup vokal wanita. Setelah melakukan pencarian, akhirnya ditemukan ada Christy Gardena, ada Baila Fauri, dan ada Sajfa Adeshi gitu ya. Ada Christy dan Sajfa ini memiliki latar belakang menari memang, sedangkan Baila yang saat itu tengah merintis solo karir, merupakan seorang penyanyi yang dikenal telah mengikuti ajang pencarian bakat. Kala itu ada Indonesia Idol Junior. Mereka juga bertemu pertama kali di festival Head in the Clutch di Jakarta pada Desember 2022. 6 bulan kemudian ada Esther Geraldine ya, penyanyi yang pernah berkompetisi di Indonesia Idol, bergabung dengan grup. Mereka mulai melakukan pelatihan vokal dan tari di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Los Angeles pada tahun 2024 untuk fokus meniti karir di kancah internasional. Nah, pada 29 April 2025 XTX Rising mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan grup vokal wanita asal Indonesia bernama Nona, yang anggotanya berasal dari Jakarta, Lombok, dan Bali pada 2 Mei 2025. Jadi birthday-nya mereka ulang tahunnya udah berlangsung kemarin tanggal 2 Mei ya. Jadi ya 1 tahun ke sekarang, teman-teman ya. Dan keempat anggota ini diperkenalkan secara berkala melalui video perkenalan pada 30 April hingga 1 Mei 2025. Esther merupakan anggota pertama yang diperkenalkan, diikuti dengan Christy, ada Paila, dan Sars. Nama Nona diambil dari kata Nona dalam bahasa Indonesia, berarti perempuan muda gitu. Penasaran? Yang pengen request lagu dari miliknya si Nona ini gitu ya, bisa gabung aja di Pro 2 pagi ini. Caranya gimana? Caranya gampang, teman-teman ya. Bisa bergabung di Pro 2 di nomor WhatsApp kita 0857 5000 4741. Aku juga udah unggah ya lagunya, list table lagunya. Ada 3 lagu yang bisa di vote di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang pagi ini. Sebelum kita dengerin lagu mereka, kita kasih dulu kamu lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Anderson ya, Anderson Park, dan Sick Sonic dengan lagunya berjudul Sketch. Tetap di Pro 2 ya.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Okay, come back di Perahu 2. Ngomongin seputar girl group Nona. Nah, Nona pada 2 Mei tahun 2025 mereka merilis single perdana mereka berjudul Shoot. Debut ini disebut dilengkapi gitu ya dengan harmoni vokal yang kuat dan gaya R&B gitu ya. Nah, hingga kemudian diikuti oleh single berjudul Supertitious yang merilis beraliran pop serta diikuti dengan perilisan Falling in Love. Pada 31 Mei 2025 Nona juga tampil perdana ya, ini the first gitu ya. Pertama perdana di Festival Head in the Clouds di Los Angeles. Pada 10 Juli 2025, Nona merilis album mini perdana mereka yang bertajuk Orsic Lu Labis. Nona pada April 2026 juga mengeluarkan lagu berjudul Rollerblade yang dimana liriknya berisi campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Yang lebih menariknya, Rollerblade ini memakai tambahan instrumen gamelan yang sangat berpadu dengan sangat terpadu begitu ya dengan lagunya. Nona menyebut Diana Ross, Janet Jackson gitu ya, terus juga Victoria Moses, The Flow sebagai inspirasi mereka ya untuk musik mereka ataupun aliran mereka. Setelah lebih sendiri, Nona ya membawa warna musik yang terinspirasi jenisnya musik R&B. Lebih lanjut, gaya visual yang dibawa juga menonjolkan asal negara mereka ya Indonesia, ditujukan dengan fakta unik tiap anggota yang diawali dengan kata Nona berarti perempuan muda. Adapun pemilihan lokasi pengambilan video musik dan lirik dengan frasa Indonesia tidak hanya dipakai pada koreo di tarian aja ya. Terdapat ada unsur tarian Balinya. Nona juga aktif menggunakan bahasa Malaysia ketika menyapa penonton pada festival Head in the Clouds di Los Angeles sebagai usaha merepresentasikan Indonesia kepada dunia. Ya udah, biar gak penasaran, kita kasih aja kamu lagu dari miliknya Nona dengan Rollerblade-nya menemani kamu di Pro 2 pagi nih. Saya thanks aja buat abang kita nih, Bang Irik ya, yang udah nimbrung dan request lagunya dari Nona.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Walaupun durasinya singkat tapi ngena ya dengan lagunya ya. Pasti dong kerasa banget nih, kayak Indo banget ya. Iyalah gitu ya, Nona gitu ya. Jelas yang suka sama lagunya jangan lupa untuk vote dan berikan dukungan ketika mereka nampil gitu ya. Follow aku social media mereka, baik itu pribadi ataupun dari grup official yang mereka ya teman-teman ya. Jadi itu dia, next kita akan lanjut lagi. Next time kita akan lanjut lagi untuk segmen lagu pilihan kamu buat durasi singkat di esok hari. Ada lagu dari miliknya Lips dengan Swipe-nya menemani kamu di Pro 2 di pagi ini. Nanti kita akan kasih informasi menarik tetap di Pro 2.

Selama merodua, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Pukul 7 lewatnya 48 menit di Pro 2 pagi ini. Jadi pagi ini gimana teman-teman aktivitasnya? Apakah kalian padat aktivitasnya di jam-jam pagi ini atau tidak teman-teman ya? Secara gitu ya, bumi senentang, tanah senentang pagi ini diguyur hujan. Apakah kalian sama mengalaminya teman-teman ya? Kalau sama ngalamin berarti sama juga kita ya. Sama satu pulau dong berarti ya, satu kabupaten mungkin atau beda kabupaten ya. Kalau di Sintang hujan nih teman-teman ya, cukup tinggi terus ini ya, intensitasnya cukup tinggi ya, dari tadi malam. Kurang tahu juga jam-jam berapa, tapi kayaknya menjelang subuh ya teman-teman ya. Dan tadi juga di jam 4 lewat Rudy berangkat untuk mengudara di pagi hari juga cukup deras hujannya ya. Syukur aman ya teman-teman, cuman agak-agak sedikit waspada ya kan. Ternyata hujan-hujan pun orang juga rame berlalu lintas di jalanan teman-teman ya. Jadi tadi juga rame nih, apa karena tadi malam adalah penutupan festival musik ya, jadi rame nih di jam-jam subuh teman-teman. Oke, karena hari ini weekend juga dan cuacanya hujan, kira-kira apa nih aktivitas yang kamu kerjain, ngapain gitu ya kalau weekendnya hujan? Nah, weekend udah pasti gitu ya, punya agenda kalian dan pengen kemana pasti udah tahu sama siapa, tapi hujan, nah ya kan, tapi hujan lebih dulu ngembayarin wis ya, ngembuyarkan gitu ya, ngembuyarkan agenda kita. Hujan sudah pasti bikin mager ya, mau tak mau ya kan, apa boleh buat gitu ya, di cancel mungkin atau mager mau keluar rumah ya. Akhirnya menikmati weekend di rumah ditemani dengan deruan ya, deruan suara hujan ya. Nah, jika saat ini kamu di rumah aja dan jangan bingung, guys ya, jangan bingung, kamu nggak bisa bersenang-senang, tenang aja, ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin ya. Yang paling simpel nih adalah masak mie telur. Ini tadi barusan aku cobain. Iya, ini barusan aku bikin teman-teman di jam 7 tadi ya. Jadi cukup membantu menghangatkan, jadi ditemani sama air hangat udah pasti ya. Masak sederhana aja ketika hujan turun adalah masak mie. Jadi mie kuah yang pedas ini akan menambah nikmatnya hujan ketika weekend. Jadi perutnya jadi kenyang ya kan. Jadi enggak betean gitu ya karena hujan dan enggak jadi pergi. Tapi kalau misal kerjaannya masih ada, masih numpuk teman-teman ya, dan harus dibawa ke rumah, ya apa boleh buat, kamu bisa selesaikan pekerjaan rumah kamu, pekerjaan yang dibawa ke rumah lebih tepatnya begitu ya. Jadi berhubung mungkin tidak bisa kemana-mana karena hujan, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, baik itu pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah. Dan ini bisa membuat kamu santai ya saat Senin nanti tiba. Jadi gak terburu-buru karena kerjaannya udah dikelarin di weekend ini teman Pro 2. Apalagi ya, banyak sih ya, bisa nonton gitu ya, bisa chat atau video call, teleponan sama teman-temannya. Ini pas banget nih di saat weekend ini kalau gak bisa pergi-pergi ya. Jelang pukul 8 kita akan hadir menyapa kamu di Hits in the Morning untuk hari ini dalam sejarah. Kira-kira tanggal 17 Mei ini memperingati hari apa? Pokoknya tetap stay tune di Pro 2.

0: sih cewek itu? Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pukul 8 pagi nih, kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen kita. Jadi bakal ngomongin seputar apa hari ini tanggal 17 Mei 2026. Nah, teman-teman ya, diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Jadi Hari Buku Nasional ya, pertama kali dicanangkan pada 17 Mei 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fajar kala itu. Nah, tanggal ini dipilih bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ataupun Perpusnas. Itu terjadi pada 17 Mei 1980. Gagasan ini muncul karena tingkat minat baca masyarakat Indonesia yang masih rendah, sementara buku merupakan jendela ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa. Nah, peringatan Hari Buku Nasional diharapkan menjadi momentum untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari pelajar hingga profesional, agar lebih gemar membaca dan menghasilkan karya tulis bangsa sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yeah. It's pretty much.

0: Kita masih di Pro 2, kita masih bersama kamu di Pro 2 pagi pukul 8:33. Jadi 17 Mei selain diperingati sebagai Hari Buku Nasional, hari ini juga ternyata diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia gitu ya. Ini menjadi momen penting bagi kesehatan masyarakat dunia lewat peringatan Hari Hipertensi Sedunia. Peringatan ini diinisiasi oleh World Hypertensive League ya. Sebuah organisasi internasional di bawah naungan WHO, meskipun pertama kali dicanangkan pada 14 Mei 2005, World Hypertensive Days ini secara resmi ya menetapkan tanggal 17 Mei sebagai peringatan ya tahun 2006 dan mengingat hipertensi ataupun tekanan darah tinggi mempengaruhi lebih dari 1 miliar populasi dewasa dan menjadi penyumbang utama risiko stroke hingga gagal jantung. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tekanan darah yang tepat, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM Sintang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

Pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 8 lewatnya 51 menit di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi, selamat berkumpul bareng sama teman-temannya, ya kan? Bersama dengan para sahabat-sahabatnya Pro 2 ya di hari ini ya. Ngumpul di mana nih, hujan gini gitu ya. Jadi yang lagi bingung mau ngapa-ngapain, kayaknya gak mungkin bingung lah ya. Mentok-mentok mager ya gak sih? Mentok-mentok mager, magernya pun masih bisa nge-scroll TikTok gitu kan. Nge-scroll TikTok atau lihat-lihat produk jualan ya. Lihat-lihat produk buat apa yang lagi, ya pokoknya lagi mantengin gitu ya, lagi manteng-mantengin. Kira-kira bisa gak ya, bisa gak ya gitu ya. Kira-kira lihat video punya orang bagus-bagus, kita kepengen gitu ya, kepengen tapi nggak action. Lihat ini bagus gitu ya. Terus dalam hatinya ngedumel, bisa nggak ya, nggak bisa deh gitu ya. Oke deh, kali ini kita masih kasih informasi santai buat kalian teman-teman ya, walaupun hujannya sudah reda tapi cuaca sendunya masih berasa teman-teman Pro 2 ya. Selain peringatan Hari Hipertensi 17 Mei juga ternyata diperingati sebagai Hari Memanggang Roti Sedunia gitu ya, dimana peringatan ini tidak ditujukan secara khusus untuk para koki profesional ya, melainkan didedikasikan bagi mereka yang tidak berpengalaman ataupun jarang beraktivitas di dapur. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar berani mencoba resep kue baru, menikmati proses memanggang yang terus berkembang ya berkat teknologi oven masa kini ya, dan berbagi kebahagiaan lah ya bersama keluarga dan sahabat. Itulah begitu ya. Beberapa momen-momen spesial di tanggal 17 Mei 2026 hari ini. Kamu bisa merayakan begitu ya dengan share, mengunggah tweet ataupun ucapan nih buat teman-teman Pro 2 semuanya. Jelang pukul 9 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Asta Cita kita di edisi weekend kali ini. Oke, pukul 9 kita ralat nih, bukan segmen Asta Kita ya, bukan Asta Cita Kita, tapi segmennya Jelajah Weekend ya bareng sama aku di hari ini ya, tentang budaya dan pariwisata tentunya. Kita bakal kasih buat kamu sesaat lagi, tetap di Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati 2 jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernah mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik? Itulah milioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga.

Pukul 9 ke pukul 10 kembali menyapa kamu di Pro 2 di pagi ini. Di pagi ini, di pagi-pagi yang sendu-sendu ini. Walaupun cuacanya sendu, tapi ternyata semangat teman-teman yang punya acara pasti harus harus strong dong ya. Harus dijaga ya. Ntar kalau nggak semangat ya nggak mungkin berjalan nanti acaranya teman-teman ya. Oke, aku masih menyapa kamu di Pro 2 dan kita akan ngomongin seputar Pulau Sibandang, Tapanuli Utara. Danau Toba sudah lama jadi tujuan wisata yang tidak pernah, lebih tepatnya tidak perlu banyak penjelasan gitu ya. Tapi nih, di salah satu sudut danau terluas di Asia Tenggara ini ada sebuah pulau yang belum sebanyak itu dibicarakan orang, teman-teman. Ternyata pada isinya ya cukup penting buat kamu ketahui ya, untuk membuat kalian betah lebih dari sehari di sana. Namanya Pulau Sibandang, terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. By the way, ini pulau bukan pulau biasa guys. Nah, Pulau Sibandang terbentuk dari letusan terakhir dan terdahsyat dari Gunung Purba Toba sekitar 74.000 tahun lalu. Dan sekarang masuk sebagai salah satu dari 16 geosite dalam Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Nah, di atas pulau terlahir dari terlahir dari bencana geologi itu kini terdiri ataupun berdiri 3 desa, yakni Desa Sibandang, Desa Papande, dan Desa Sampuran yang bergabung bersama membentuk satu kawasan desa wisata. Kolaborasi 3 desa ini kemudian membawa Pulau Sibandang masuk ke dalam jajaran 50 besar anugerah desa wisata Indonesia 2024. By the way, sekaligus gitu ya, menjadi satu-satunya desa wisata dari Sumatera Utara yang lolos dari 321 pendaftaran tahun itu. Pulau Sibandang bukan hanya pulau dengan pemandangan danau. Di dalamnya tersimpan catatan sejarah yang masih bisa ditelusuri sampai sekarang. Ada makam Raja Sorta Uluan dan benteng batu yang menjadi bagian dari warisan lokal yang dijaga oleh warga. Nah, banyak penduduk yang tinggal di sini adalah generasi ketiga dari para pelaku sejarah setempat. Sehingga cerita-cerita tentang tempat ini tidak hanya tersimpan di kepala orang tua, tapi masih hidup dalam percakapan sehari-hari teman berdua. Desa Papande, nah salah satu dari 3 desa di pulau ini, dikenal sebagai penghasil ulos harungguan yang masih diproduksi menggunakan alat tenun tradisional. By the way, ulos jenis ini bukan produk massal nih teman-teman ya. Dan proses pembuatannya yang dilakukan tangan pengrajin lokal menjadikannya menjadi nilai tersendiri bagi siapapun yang membawanya pulang sebagai oleh-oleh.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Baru pukul 9:27 di Pro 2. Yes, pagi ini kita masih hadirkan informasi menarik tentunya. Masih seputar apa? Seputar budaya dan wisata tentunya ya. Kita masih ngomongin seputar pulau ya. Pulau Sibandang bukan hanya pulau dengan pemandangan danau. Di dalamnya tersimpan catatan sejarah yang masih bisa ditelusuri sampai sekarang. Ada makam Raja Sorta Uluan tadi ya, dan benteng batu yang menjadi bagian dari warisan lokal yang dijaga oleh warga setempat. Kamu harus tahu ya, Pulau Sibandang menawarkan beberapa hal sekaligus yang sulit ditemukan di satu tempat yang sama. Pemandangan Danau Toba dari pulau ini sudah tentu jadi yang pertama dinikmatin.

Hamparan air danau yang luas, perbukitan di kejauhan dan udara yang bersih membuat suasana di sini terasa berbeda dari pusat wisata Danau Toba yang lebih ramai. Jadi kamu bisa menyewa perahu kayu tradisional yang disebut solu di sana ya, untuk mengelilingi begitu ya perairan-perairan sekitar pulau, menikmati danaunya dari atas air dengan cara yang lebih dekat. Trekking mungkin menjadi salah satu kegiatan yang mulai banyak diminati saat ini ya, di sana lebih tepatnya ya, termasuk menyusuri jalur-jalur menuju situs-situs budaya seperti makam raja dan benteng batu. Bukan sekedar jalan-jalan aja, tapi setiap langkah di jalur ini bisa disertai cerita dari warga lokal yang memang tumbuh besar dengan kisah-kisah di balik tempat tersebut. Habis itu ada lagi tari hoda-hoda, adalah pertunjukan khas dari Pulau Sibandang yang menarik. Jadi tari ini nih selalu ditampilin gitu ya, bersama dengan mosak, seni bela diri dari Toba, khas Toba, sehingga tontonannya juga ya. Tontonannya punya dua sisi sekaligus, antara keindahan gerak dan ketangkasan. Ada lagi Festival Kaldera Toba yang pernah digelar di sini pada akhir Mei 2004 lalu, menampilkan berbagai aktivitas budaya serupa dan disambut antusias warga maupun pengunjung dari luar. Habis itu dari sisi agrowisatanya, Pulau Sibandang punya mangga udang. Nah, varietas mangga lokal dengan rasa manis dan daging yang tipis ya. Kebiasaan masyarakat setempat memakannya bersama kulitnya menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung yang belum pernah mencobanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pukul 9 lewatnya 50 menit di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Masih berbicara tentang Pulau Sibandang ya, yang dimana ini menarik buat dibahas di pagi ini, di share ke Tampro 2 ya. Jadi bukan hanya ada apa Danau Toba aja, tapi ada Pulau Sibandang nih ya. Ini bisa dicapai dari dua arah, dari Medan ataupun dari Samosir. Dari Medan perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam saat salah satu pilihan transportasi adalah travel ya, dan tentu dengan price harga yang beragam begitu ya. Terus juga dari Samosir kamu bisa menyeberang menggunakan feri Muara Putih dari Pelabuhan Sipangan menuju Pelabuhan Muara dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Adapun rute ini cukup bagi yang sudah lebih dulu berada di kawasan Samosir dan ingin menambahkan Pulau Sibandang ya, Pulau Sibandang dalam perjalanan. Jadi Tampora 2, Pulau Sibandang sebagai kawasan desa wisata tidak memiliki jam operasional khusus ya. Jadi untuk menginap, nah di sana itu ada tersedia kayak homestay gitu ya, milik warga yang bisa dipesan gitu lebih dulu melalui pengelola desa wisata. Terus tarif perahu solo juga dan biaya aktivitas lain kayak misalnya trekking dan menyaksikan pertunjukan budaya sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada pengelola ataupun kelompok ya. Terus juga Pulau Sibandang cocok untuk teman-teman Pro 2 semuanya mungkin ya kan, yang ingin menikmati Danau Toba dengan cara yang lebih dalam dari sekedar melihat dari tepi. Kamu bisa siapin waktu kamu gitu ya, minimal mungkin di libur panjang ya, ya berapa ya, kalau ambil cuti 1 minggu mungkin ya, tapi itu udah cukup sih, udah lebih malahan ya. Jadi bisa siapkan waktu kamu agar bisa menjelajahi situs budaya, menyaksikan pertunjukan tari dan mencicipi berbagai jajanan di sana ya, dan berbelanja tentunya Tampora 2 ya. Jalan pukul 10 nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku, ada Kak Widya yang bakal menemani kamu di Pro 2 untuk segmen Santai Siang. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, senang sekali aku Widya dapat hadir kembali untuk temani kamu pada kesempatan kali ini. Teman Pro 2 semua, untuk santai siang dengan ragam informasi dan juga acara menarik. Dan teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini. Informasi kita yang pertama, teman Pro 2, ada film horor komedi Indonesia Ghost in the Cell. Nah, ini mencatatkan pencapaian 3,2 juta penonton sejak debut di bioskop tanah air pada 16 April 2026. Produser Tia Hasibuan dari ComNC Picture mengumumkan angka tersebut per hari ini saat upacara acara pembukaan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan pada hari Sabtu lalu. Kita beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2, ada band Sulayem menargetkan mesin V8 kembali digunakan paling cepat pada musim 2030. Mesin ini dinilai lebih ringan dan sederhana namun tetap bertenaga besar. Tujuannya juga demi menyederhanakan regulasi F1 musim ini yang terlanjur rumit.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2, ajang tinju pelajar Arena Selatan 2026 dinilai bisa menjadi cara baru menekan kekerasan di kalangan siswa. Di tengah maraknya tawuran, bullying, dan provokasi lewat media sosial, olahraga dipandang lebih efektif untuk mengalihkan energi remaja ke ruang yang punya aturan. Anggota DPR Republik Indonesia Bambang Susatyo atau Bamsud mengatakan, Arena Selatan 2026 tidak hanya mempertemukan pelajar di atas ring, ajang ini juga mengajarkan disiplin, kendali emosi, sportivitas, dan penghormatan kepada lawan. Infonya dikutip dari rri.co.id.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nadib bersalama kota ini tak sama tanpamu. Ada Ea, Dia, Teganya Kaliodra, Cukup Sudaran featuring Yuvi Widianto, Topati featuring Nadib bersalama dengan Semusim, Bahagia Lagi dari Pice Kota, Kemarilah Tenang Mahal Ini, Budi Doremi, Ada Untukmu, Senja Sudut Kota, Samuel Cipta, Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Afgan, Kacamata Lihat Kebunku, Aku JJ, Pikiran Yang Matang dari Perunggu, dan teman Pro2 kamu bisa pantengin di Instagram atau di WhatsAppnya Pro2 untuk request salah satu lagunya teman Pro2 semua di kesempatan kali ini. Oke, langsung aja untuk hari Minggu yang ceria ini setelah semalaman kita diguyur hujan sampai tadi pagi dan sekarang masih berasa banget dinginnya. Cuaca juga mendung-mendung manja ya guys, sepertinya akan turun hujan lagi. Harap berhati-hati aja buat kamu-kamu yang tadi malam masih mager karena kehujanan dan habis nonton kemeriahan ya yang diadakan di Stadion Banding Sintang, ada juga di Laughter Sintang. Jadi memang banyak event yang dilaksanakan dalam bulan Mei ini teman Pro2 semua. Oke, langsung aja deh kita bakal putarin dulu aja untuk lagu-lagunya teman Pro2 untuk menemani magernya kamu-kamu. Ngaku gak? Ngaku ya, karena kan cuacanya kayak mendukung banget gak sih. Oke, dengerin aja yuk lagunya dari Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, dan juga ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen buat yang rindu-rindu aja.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Santai Siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu, teman Pro 2 semua, untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia kita kali ini. Teman Pro 2 semua, silakan aja buat kamu untuk request lagunya dan aku bakal putarin lagu yang sudah kamu pilih. Teman Pro 2, di sini ada Molly. Molly mau dengerin lagu Bermimpi dari miliknya Mahalini, dan juga ada Ronald di sini mau dengerin lagu dari miliknya Nadi Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu pada kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua, dengan lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia kita kali ini. Langsung aja teman Pro 2 semua, aku bakal bacain lagi untuk komenannya kamu. Ada Aung Nyalin ya, mau dengar lagunya dari Bersenja Gurau Rhyme Laudie. Kemudian ada juga JZ. Nah, ini merequest lagu dari miliknya Leodra dengan Teganya Kau.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, dimana aja berada, langsung aja kita bakal putarin untuk lagunya ya, teman Pro 2 semua, sebagai penutup juga di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Nanti kita bakal lanjut lagi di sesi berikutnya, akan ada Pro 2 Hitlist Pop Mancanegara. Buat teman Pro 2 tetap stay tune di 50,7 FM, teman terbaik kamu.

Yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi Pro 2 Hitlist Internasional. Teman Pro 2 untuk lagu-lagunya seperti biasa ya. Ada Go dari miliknya Blackpink, ada Erase It All dari Bruno Mars, kemudian juga ada Homewrecker, Somber, Bittersweet dari Madison, Bruno Mars, I Just Might, Where Is My Husband, kemudian juga Su Easy, ada Tears, Die On This Hill, Up A Light, Nobody Girl, ada juga Eternity, Aperture, Not Cute Anymore, The Fate of Ophelia, Man I Need, Golden, The Dead Dance, dan Folded. Silakan buat teman Pro 2 untuk request lagunya, mau dengar lagu yang mana untuk lagu-lagu pilihan kita. Ada juga Daisies ya, dari miliknya Justin Bieber. Buat teman Pro 2 semua, langsung aja aku bakal putarin dulu untuk lagunya. Di sini dari miliknya Harry Styles dengan Aperture, dan juga dari miliknya Bruno Mars. Dan buat teman-teman, tetap stay tune di 90,7 MHz.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2 di mana aja berada, berikutnya nanti bakal aku hadirkan juga rangkaian lagu bernuansa Islami dan akan berkumandang azan zuhur di jam 11.34 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 tetap semangat dan stay tune terus 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sinten, teman terbaik kamu di sesi UMKM Connect ya teman Pro 2 semua. Kita bakal ngomongin salah satu makanan jadul ini teman Pro 2 semua, untuk suasana kota Sintang yang dingin banget, mendung-mendung. Tapi ini adalah jajanan jadul yang siapa sangka sih, jajanan ini dulu itu sering banget lewat di depan rumah. Kalau aku waktu masih kecil ya, rasa-rasanya hampir setiap hari jajanan ini tuh lewat. Sekarang malah jadi favorit lagi. Di Sintang sendiri teman Pro 2 ada es gabus Bunda Ruby yang hadir membawa rasa nostalgia dengan warna-warni yang tentu saja akan membuat teman Pro 2 pengen banget untuk mencobanya. Nah teman Pro 2, kita bakal sedikit mengulas nih terkait es gabus Bunda Ruby pada kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir nggak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Semua 10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, di tengah ramainya dessert dan juga minuman kekinian, ternyata es gabus ini masih punya tempat yang spesial di hati masyarakat. Bahkan sekarang es gabus Bunda Ruby ini mulai dikenal oleh banyak orang karena sukses membuat jajanan lawas jadi semakin menarik.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrangea. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant itu emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit, setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Ibu-ibu, ayo kumpul. Ada pengumuman dari Pak RT nih untuk besok.
1: Apaan sih? Sibuk banget mereka. Rempong banget deh.
2: Iya kan? Yuk ah, gak usah dipedulikan. Kita lanjut main kartu aja.
1: Waduh, kok jalan lewat sini sepi banget? Tumben.
2: Kok jembatannya gini sih?
0: Astagfirullah, Bu Dea, ayo sini, saya bantu bangun Bu. Kok jembatannya dilewati nih Bu?
1: Emangnya kenapa? Tumben ya Bu, jalan sini kok sepi sekarang?
0: Iya Ibu, kami tadi pagi habis gotong royong bangun jembatan yang rusak biar nggak terkena banjir lagi. Tapi belum selesai Bu, masih ada yang perlu dibenerin sedikit lagi Bu. Jadi nggak ada yang berani lewat sini. Itu pengumumannya Bu.
1: Astagfirullahaladzim. Oh iya ya, saya nggak lihat.
0: Kedepannya ikut berpartisipasi ya Bu Dea.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait salah satu UMKM kecil ya. Dari modal yang sederhana sekarang mulai punya reseller dan juga repeat order. Kisah dari Es Gabus Bunda Ruby ini juga menunjukkan kalau UMKM kecil itu ternyata juga bisa berkembang asalkan konsisten dan tidak gampang menyerah. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin penasaran ya, atau pernah ngerasain Es Gabus waktu kecil, nah banyak pelanggan generasi 80-an, 90-an yang sekarang itu memang nostalgia banget lewat Es Gabus dari Bunda Ruby ini. Bahkan mengenalkan jajanan ini juga ke anak-anak mereka. Kan banyak anak-anak yang belum tahu atau belum familiar dengan Es Gabus ini, teman Pro 2.

0: nih. Semenjak pindah ke sini, rumah aku kena banjir terus nih.
1: Daerah ini emang rawan banjir. Kalau kayak gini tuh, kita bisa minta bantuan ke desa.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, bener. Bukan hanya banjir aja loh. Bahkan, kalau ada warga yang kena musibah seperti kebakaran misalnya, desa itu membantu menyalurkan bantuan, melaporkan, dan desa juga bisa membantu administrasi klaim asuransi jika ada asuransi, serta membantu menyiapkan bukti-bukti kebakaran.
0: Oh gitu, aku baru tahu tuh. Ternyata banyak juga ya peran desa. Berarti kalau ruko aku kebakaran, bisa mudah klaim asuransinya dong.
1: Ih, gak bisa gitu juga kali. Karena ada peran desa juga sebagai saksi kalau kebakaran itu memang gak disengaja. Awas kamu, jangan-jangan kamu mau ngapain. Mikir aneh-aneh ya? Bener gak?
0: Apaan sih? Enggak kok.
1: Dasar ya.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, cuaca hujan, persaingan kuliner yang modern, sampai sepinya penjualan waktu ya Ramadan. Nah, ini pernah menjadi tantangan, tapi es gabus Bunda Ruby ini tetap bertahan dan terus berinovasi begitu ya, karena dari usaha rumahan sederhana ini tentu saja ada mimpi besar buat dikenal sampai ke luar Sintang. Buat teman Pro 2 semua, itu dia tadi sedikit informasi atau pembahasan kita terkait salah satu UMKM kecil, ada es gabus Bunda Ruby. Buat yang penasaran mungkin nanti bisa di cross check ya, ada di daerah Masuka di seberang sana teman Pro 2 semua, Sungai Durian Sintang. Jadi kalau misalnya penasaran dan pengen pesan, sana itu bisa dicari-cari. Nah, teman Pro 2 semua, semangat selalu buat kamu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, masih bareng aku Widya. Dan teman Pro 2 masih di 90,7 FM. Dan untuk kota Sintang sendiri, cuacanya juga masih terbilang aman. Walaupun tampak akan hujan, tapi masih cerah sampai saat ini ya teman Pro 2. Ya, sejuk-sejuk begitulah. Teman Pro 2 semua, nanti kita akan dengarkan bareng-bareng satu buah lagu atau single Tanah Air. Dan teman Pro 2 semua, ini merupakan press release singlenya ya. Jadi 2025 itu adalah usia Indonesia tepat 10 windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak sekali cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi dengan berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman, suasana, alam, dan budaya. Kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Pasti akan selalu dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Berman dengan arasemen musik pop rock balad 90-an, dan dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan arasemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang diproduksi di volume ketiga ini, Pai Burman sendiri setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album Kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser album, dan juga Pai Burman atau produser sebagai hit produser album. Dan tentu saja harapannya teman Pro 2, lagu ini memang diciptakan untuk menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah Indonesia. Tentu aja ini merupakan kontribusi sebagai penyejuk, pemersatu, dan juga kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, dan terus berjuang meraih kemerdekaan atau kemenangan untuk Indonesia Raya. Teman Pro 2, kita simak, ini dia Tanah Air.

ekstrim seperti hujan deras yang disertai petir sering terjadi di wilayah kita, termasuk di Kabupaten Sintang. Saat kondisi ini terjadi, penting bagi kita untuk lebih waspada terhadap bahaya sambaran petir, terutama yang berkaitan dengan peralatan listrik di rumah. Salah satu langkah sederhana namun sangat penting adalah mencabut perangkat elektronik dari stop kontak, televisi, komputer, modem internet, hingga charger handphone sebaiknya dilepaskan sementara ketika petir mulai terdengar. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan arus listrik yang dapat merusak perangkat elektronik, bahkan memicu konsleting. Selain itu, hindari juga menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Air merupakan penghantar listrik yang dapat meningkatkan resiko tersengat arus listrik. Jika hujan disertai petir berlangsung cukup lama, sebaiknya matikan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Langkah kecil ini dapat membantu melindungi rumah dan keluarga dari resiko yang tidak diinginkan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, keselamatan selalu menjadi hal yang utama.

era digital seperti sekarang, handphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun saat cuaca buruk seperti hujan deras yang disertai petir, penggunaan handphone perlu lebih diperhatikan, terutama ketika sedang dicas. Menggunakan handphone yang sedang diisi daya saat petir terjadi sebenarnya memiliki resiko. Sambaran petir dapat memicu lonjakan arus listrik pada jaringan listrik rumah jika perangkat sedang terhubung dengan charger. Lonjakan listrik tersebut bisa merusak perangkat, bahkan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya lepaskan charger handphone ketika petir mulai terdengar. Gunakan handphone seperlunya dan pastikan perangkat tidak terhubung langsung dengan aliran listrik. Selain itu, jauhkan charger dan perangkat elektronik dari tempat yang lembab atau basah. Hal ini juga penting untuk mengurangi resiko korsleting listrik. Keselamatan diri dan keluarga tentu lebih penting dari apapun. Dengan kebiasaan kecil yang lebih berhati-hati, kita dapat mengurangi resiko bahaya saat cuaca ekstrim terjadi.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku bakal hadirkan beberapa informasi terkait dunia olahraga teman Pro 2. Sebelum nanti kita bakal ikutin Pro 2 Jakarta ya, untuk list lagu-lagu terfavorit teman Pro 2 semua atau top 20-nya. Nah, teman Pro 2 semua, kita bakal awali dengan informasi dari dunia olahraga ini untuk sepak bola terlebih dahulu.

Teman Pro 2 semua, tahu gak sih kalau ternyata Olivia Rodrigo kembali menjadi sorotan internasional setelah diumumkan sebagai wajah baru kolaborasi FC Barcelona dengan laga El Clasico mendatang. Melansir dari laman resmi FC Barcelona, penyanyi asal Amerika Serikat itu akan tampil di bagian depan jersey Barcelona saat menghadapi Real Madrid CF pada 10 Mei 2026. Logo Spotify untuk sementara akan digantikan dengan identitas OR yang merujuk pada nama Olivia Rodrigo sendiri. Keterlibatan dari Olivia Rodrigo ini sendiri menambah daftar musisi dunia yang pernah menjadi bagian dari kolab serupa. Sebelumnya Barcelona telah menghadirkan nama-nama besar seperti ada Drake, Rosalia, Coldplay, kemudian Ed Sheeran, hingga The Rolling Stones. Dan teman Pro 2 semua, menariknya Olivia sendiri disebut menjadi artis termuda yang terlibat dalam program ini. Dan hal ini memperlihatkan arah Barcelona untuk menjangkau generasi penggemar yang lebih muda melalui budaya pop. Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KTPP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.
5: Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Aku bakal hadirkan kembali informasi terkait dunia olahraga. Teman Pro 2 semua, kita akan intip yuk fakta unik dari Stadion Tuan Rumah Piala Dunia 2026. Nah teman Pro 2 semua, Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, dengan total 16 stadion yang tersebar di berbagai kota. Jadi nggak cuma menjadi lokasi pertandingan, stadion-stadion ini juga punya sejumlah fakta unik yang menarik untuk diketahui. Nah teman Pro 2, salah satu stadion ya, jadi macet-macet, salah satu stadion yang paling mencuri perhatiannya ini adalah Estadio Azteca di Mexico City, dan stadion ini akan mencatat sejarah sebagai yang pertama digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada 1970 dan 1986. Di Amerika Serikat, SoFi Stadium di Los Angeles juga menjadi salah satu stadion yang paling modern yang akan digunakan, dan stadion ini dikenal dengan desain futuristik serta layar raksasa yang berbentuk melingkar menggantung di bagian tengah arenanya, memberikan pengalaman yang menontonnya ini akan sedikit berbeda begitu ya, ada pengalaman yang unik dari para penonton.

Setiap hari kita terbiasa menyiapkan banyak hal, jadwal kerja, kebutuhan rumah, bahkan promo belanja. Tapi seberapa sering kita menyiapkan diri untuk hal yang tidak terduga seperti bencana? Zaman sekarang semua orang punya gaya hidup. Ada yang gak bisa lepas dari kopi pagi, outfit of the day. Tapi pernah gak sih kamu mikir siaga bencana juga harus jadi gaya hidup? Bencana bisa datang tiba-tiba, gempa, banjir, kebakaran, gak pilih tempat, gak tunggu waktu. Tapi satu hal yang bisa kita siapin, ya diri kita sendiri. Mulai aja dari hal sederhana, siapkan tas siaga darurat, simpan dokumen penting di satu tempat, cari tahu jalur evakuasi di lingkunganmu. Dan kalau terjadi bencana, jangan panik, dengarkan informasi resmi dari sumber terpercaya. Siaga itu bukan lebay, siaga itu peduli, siaga itu gaya hidup. Bersiap sekarang, selamat kemudian.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Untuk stadium selanjutnya ada AT&T Stadium di Arlington ya, Texas. Nah, ini juga menjadi salah satu stadion dengan kapasitas besar dan fasilitas canggih, dan stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka dan ditutup sehingga pertandingan tetap dapat berlangsung dalam berbagai kondisi cuaca. Di Kanada, BMO Field di Toronto menjadi salah satu venue yang akan digunakan, dan stadion ini sebelumnya memiliki kapasitas yang lebih kecil namun akan mengalami penyesuaian agar memenuhi standar penyelenggaraan di Piala Dunia. Teman Pro 2, selain itu MetLife Stadium di kawasan New York atau New Jersey sendiri dipilih sebagai lokasi pertandingan final, dan stadion ini dikenal sebagai salah satu venue terbesar di Amerika Serikat dan sering digunakan untuk berbagai ajang olahraga berskala internasional.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, enggak terasa banget ternyata sampai di sini kebersamaan kita ya untuk acara Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Dan berikutnya teman Pro 2 kita bakal ikuti bareng-bareng ada Top 20 Nasional bersama Pro 2 RRI Jakarta.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

0: baca di sini. Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal Ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahal Ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal Ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal Ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2, ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Siang Tema Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elan Negrisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, Tema Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe Tema Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya Tema Pro 2 berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, Tema Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: Produknya melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama Produknya memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Ya, Tama Produe kembali bersama aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan pastinya juga kita kembali di sore ceria kali ini ya, pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Tadi kan aku agak meleng dikit ya Tama Produe, lagi balas-balas WhatsApp nih. Dan aku pikir ini tuh udah bener-bener udah jam 5 lewat gitu. Ternyata masih jam 4-an nih Tama Produe. Tapi mungkin lihat cuaca, awannya udah cukup mendung ya. Ya, walaupun kalau kata orang mendung belum berarti hujan, tapi siap siaga aja. Buat kamu mungkin yang mau berkendara menggunakan sepeda motor, Tamam Produe di beberapa saat kemudian, tetap hati-hati, persiapkan mantel. Kadang di musim hujan kayak gini, aku relate banget ya. Mantel setelah dipakai itu dijemur, tapi dilupain gitu ya, nggak dimasukin lagi ke jok motor. Wah itu parah. Nanti kadang kita pulangnya juga jadi keterkendala, Tamam Produe. Ujung-ujungnya beli mantel lagi. Nggak kerasa mantel udah selusin di rumah. Dan juga teman Produe pastinya kalau udah musim kayak gini, walaupun gak ketebak kadang panas, kadang hujan, tetap hati-hati, tetap sehat-sehat teman Produe. Vitaminnya diminum sebelum besok hari Senin ya, karena kita beraktivitas jangan sampai loyo-loyo gitu. Okay? Dan biar tambah asik teman Produe, aku bakal hadirkan lagu dari miliknya siapa nih teman Produe, bisa nebak deh. Dia dari salah satu ex dari peserta Indonesian Idol, the one and only. Kita sambut teman Produe, lagu yang aku suka banget dari miliknya Rani Parulia dengan Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Riri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 16.58 waktu Indonesia Barat. Iya teman produa, sekali lagi aku pengen ngasih tahu kamu, cuaca di luar sana udah semakin mendung. Jangan-jangan nanti aku pulang kerja ini bakal hujan ya. Ya moga-moga aja, mau hujan mau enggak teman produa, kita tetap diberikan keberkahan yang pastinya juga semangat. Kenapa aku selalu nyemangatin teman produa? Karena aku sendiri juga butuh semangat. Aduh kocak ya teman produa. Anyway, kita juga nanti bakal bergabung di iring informasi ringan sore ceria tentunya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Stay tune aja buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Oke, teman Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini di informasi ringan ya, ada Badut Gendong yang menghadirkan konsep cross universe dengan semesta kodrat nih, teman Produ, yang mungkin belum kamu ketahui. Nah, film horor terbaru Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama cross universe yang juga langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Sutradara Charles Gozali juga menegaskan, teman Produ, bahwa film tersebut juga bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali juga menjelaskan bahwa konsep cross universe juga berbeda dengan spin-off pada umumnya. Jika spin-off biasanya berfokus pada karakter lama dalam film utama, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan juga mitologinya sendiri. Nah, teman Produ pastinya juga Monica kembali menemani kamu. So stay tune di Produ RR Sintang, teman terbaik kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teman Prodo tepat sudah pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Zulu FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Ya, teman Prodo kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini di kultur kita, tentunya kita bakal ngomongin seputar budaya dan juga tradisi yang ada di Indonesia. Teman Prodo, kali ini aku pengen ngebahas sesuatu hal yang aku suka banget, yaitu adalah kuliner. Nah, kali ini kita bakal mengenal berbagai macam kuliner Indonesia yang juga mendunia. Teman Prodo, kira-kira siapa nih yang paling pertama? Oke, kita mulai dari yang pertama barusan banget aku makan, teman Produa ya. Kita langsung saja kali ini dari Minangkabau. Nah, udah ketebak gak nih teman Produa? Pastinya ada rendang, masakan asal Minangkabau yang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN Travel. Dan juga hidangan ini menggunakan daging sapi yang dimasak perlahan dengan santan dan juga campuran rempah seperti serai, ada lengkuas, dan juga daun kunyit hingga empuk dan peka. Nah, teman-teman Produa, dengan bumbu rendang yang juga mantap banget, cita rasa otentik tentang rendang dapat dihadirkan dengan lebih mudah tanpa kehilangan keaslian rempah tradisionalnya. Kalau yang aku suka dari rendang ya, teman Produa, itu tuh teksturnya yang kayaknya memang gak ada ngalahin bumbu ini deh gitu. Nah, buat kamu juga mungkin yang pengen, mumpung bentar lagi Idul Adha, teman Produa, barangkali dapat daging kurban. Nah, siap-siap tuh dijadiin rendang ya. Kedua, kali ini juga kesukaan aku, dan memang semua makanan rata-rata aku suka, teman Produa. Nah, kita mulai nomor 2 ada nasi goreng, yang mana juga sebagai simbol kuliner Indonesia. Nasi goreng juga sering dikenal di banyak negara sebagai hidangan sederhana namun penuh rasa. Kombinasi nasi, bumbu kecap, cabai, dan juga rempah menjadikan makanan yang fleksibel untuk menjadi berbagai selera. Nah, tentunya teman Produa, dari berbagai bumbu dapat menghadirkan rasa gurih khas Nusantara yang disukai di berbagai belahan dunia. Nanti kita masih bakal bahas per daging-dagingan, teman Produa. Tebak aja kira-kira makanan berdaging lainnya apa nih, teman Produa, dari Indonesia. So, dengerin dulu satu lagu dari Asmara Librasi yang juga dari Sugi Bornean ya, teman Produa. Stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang Tumam Pro 2 dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema produk kali ini datang dari rri.co.id. Ada Ailin yang mencetakkan rekor baru lewat album Mamih Lapinata Pai di Billboard Tema Produk. Nah, tentunya grup K-pop Ailin mencatatkan pencapaian tertinggi terbaru mereka setelah mini album Mamih Lapinata Pai juga memasuki tangga lagu Amerika Serikat Billboard mengumumkan album tersebut. Juga masuk ke peringkat 26 Billboard 200 Selasa 12 Mei 2026. Posisi terbaru mereka tersebut juga menjadi pencapaian perdana Ailin ya teman-teman Produ yang menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Dan mini album Mamih Lapinata Pai juga sekaligus melanjutkan keberhasilannya di beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut.
0: Info Produ.
1: Next Tema Pro 2 kali ini ada datang dari info 402 rumah sakit angker Korea ditawarkan tero legendaris Gong Jiam ke layar Indonesia. So pastinya film horor Korea Selatan Gong Jiam Haunted Asylum kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film yang dirilis pada 2018 ini juga dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan juga atmosfer terornya yang intens. Gong Jiam Haunted Asylum Tema Pro 2 mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa di Gong Jiam di Gwangju, Korea Selatan. Tempat tersebut juga pernah masuk ke dalam 7 tempat terangkar di dunia versi CNN World dan karena terbangunnya yang terbengkalai sejak tahun 1996.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Tema Pro 2 kali ini ada dari film horror terbaru Badut Gendong menghadirkan kembali konsep baru bernama Cross Universe yang juga langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Sutradara Charles Gozali juga menegaskan nih bahwa film tersebut juga bukan spin-off melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Tema Pro 2 melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali menjelaskan bahwa konsep Cross Universe juga berbeda dengan spin-off ya pada umumnya. Jika spin-off biasanya berfokus pada karakter utama pada film utamanya, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita yang lebih mitologinya sendiri.
0: Info Pro 2.
1: Setelah Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu dan tentunya selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Setelah jangan kemana-mana Tema Pro 2 ya, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.

yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif

di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Pro 2. Selamat malam dan welcome back ya. Barengan sama Kiki di malam hari ini ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi siar hari Minggu ya teman Pro 2 tanggal 17 Mei 2026. Gak kerasa ya. Kita udah di tanggal 17 Mei. Udah lewat 2 hari ya dari setengah bulan di bulan Mei ini. Dan Kiki harap ya teman Pro 2 kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Happy-happy aja ya teman Pro 2, khususnya di malam hari ini. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama kita di Pro 2 FM Sintang ya di malam hari ini juga. Okay, dan teman Pro 2 seperti biasa ya, Kiki temani kamu di Jaga Malam hingga nantinya jelang kita tutup siaran. Dan di hari Minggu malam ya seperti biasa kita di Tell of Something itu tentunya dengan tema kita, kita ngebahas seputar komunitas. Okay, so di malam hari ini ya teman Pro 2, Kiki punya info masih berkaitan dengan komunitas ya tentunya. Di sini Kiki kutip dari laman otomotif.antarnews.com. Ini terutama buat kalian yang suka dunia otomotif ya, yang mungkin hobinya mobil-mobilan juga. Jadi ada info ya teman Pro 2, di mana Toyota libatkan 21 komunitas di GR Car Meet 2026. So teman Pro 2, Toyota Astra Motor melibatkan sebanyak 21 komunitas otomotif ya dalam gelaran Toyota GR Car Meet 2026 yang berlangsung di Parkir Timur Gelora Bung Karno ya atau di GBK pada Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Nah, kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 400 mobil Toyota itu menjadi ajang berkumpul komunitas pengguna Toyota dari berbagai aliran modifikasi dan juga gaya penggunaan kendaraan tentunya. Marketing Director PT Toyota Astra Motor atau TAM ya, ada Hiroyuki Oide juga mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan Toyota dengan komunitas otomotif di Indonesia. Oke teman Pro 2, jadi kalau katanya si Hiroyuki Oide ini tadi ya selaku marketing director dari PT Toyota Astra Motor, beliau mengatakan kalau acara ini merupakan wadah untuk berbagi passion dan excitement ya dengan sesama pecinta mobil Toyota, sekaligus juga mewakili dukungan Toyota terhadap car culture dan juga industri otomotif kreatif di Indonesia. Nah, Toyota di dalam event itu ya teman Pro 2 menghadirkan berbagai model modifikasi mulai dari mobil balap, daily use, off-road, stance, camper, Prevent hingga lini Japanese Domestic Market atau JDM-nya. Nah, selain komunitas Toyota Owners Club atau TOC, acara ini juga melibatkan Toyota Nation, Toyota Gazoo Racing Indonesia, dan juga sejumlah kolaborator dari industri otomotif ya, teman Pro 2. Dan Toyota menyebut konsep Gazoo Racing atau GR ini nggak hanya difokuskan pada motorsport aja, tapi juga diarahkan menjadi bagian dari gaya hidup pengguna kendaraan Toyota.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Iya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
1: Bang, stop bang, stop dulu bang.
0: Nah, ini pelajaran buat kita ya dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai knalpot racing ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi bisa kehilangan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sini, dan kita masih ngebahas seputar komunitas ya. Seperti yang tadi Kiki spill ya, kita ngebahas tentang Toyota ya. Ini ada event Toyota yang baru banget digelar kemarin ya di GBK di Jakarta, yang melibatkan 21 komunitas di GR Car Meet 2026 ini. Nah, jadi ya teman Pro 2, dalam kesempatan yang sama juga ya teman Pro 2, menurut Toyota nih ya, pendekatan ini dilakukan melalui inisiatif GR Drive for Every Lifestyle ya, untuk menjangkau pengguna kendaraan dengan kebutuhan dan karakter yang berbeda.

Oke, jadi teman Pro 2, dalam acara tersebut juga Toyota memperkenalkan 4 pilar utama dari GR ini ya teman Pro 2, yaitu motorsport, product, community, dan juga communication yang diklaim menjadi dasar pengembangan aktivitas komunitas dan produk. Nah, jadi pendekatan inilah yang dilakukan melalui GR Drive for Every Lifestyle ini. Jadi untuk menjangkau pengguna kendaraan dengan kebutuhan dan juga karakter-karakter yang berbeda. Nah, dalam kesempatan yang sama juga teman Pro 2, Marketing Director PT Tambansar Maduma juga mengatakan kalau budaya otomotif di Indonesia ini berkembang dari komunitas yang selama ini jadi ruang berkumpul dan berbagi cerita para pecinta mobil. Beliau juga menambahkan kalau kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memperkenalkan budaya otomotif yang positif dan juga kolaborasi kepada masyarakat luas nih teman Pro 2, khususnya untuk generasi muda pecinta otomotif. Jadi di sana ya teman Pro 2, kalau mengutip dari perkataan atau ujaran dari Bansar Maduma tadi, dikatakan kalau mereka ingin mengajak semua pengunjung di sana ya untuk gak hanya melihat-lihat aja, tapi juga bisa merasakan dan menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

Okay, teman produser, so, itu tadi ya infonya yang Kiki kutip tentunya dari laman www atau automotive.antaranews.com ya teman pro 2. Dan buat kalian yang mungkin ketinggalan nih infonya, boleh banget langsung aja meluncur ke websitenya antaranews.com ya, khususnya automotive.antaranews.com. Oke, dan selain kita ngebahas tentang komunitas ya teman pro 2, tentunya seperti biasa di Tell of Something kalau di hari Minggu malam ya atau malam Senin, nanti juga bakal hadir puisi ke ruang dengar kamu. Oke, dan juga teman pro 2 di malam hari ini ya, sebelum kita masuk ke puisi, Kiki mau bagikan ya ke ruang dengar kamu tentang satu lagu yang datang dari musisi bernama Gubuk Derita ya, dengan judul lagu Perm Selatan. Jadi teman pro 2, Gubuk Derita ya, ini akunnya bisa kalian cek @official_gubukderita. Ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenecraft di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Jadi lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan yang cantik dari Papua Selatan. Jadi dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita ini berharap mereka bisa lebih meramaikan industri musik di Indonesia. Nah, jadi bakal Kiki hadirkan ya lagunya setelah ini, kira-kira seperti apa, pokoknya pantengin aja. Dan buat kalian yang tertarik nih ya teman pro 2 buat dengerin lagu Perm Selatan ini, kalian bisa juga cek ya, karena lagu ini udah ada juga di link streaming kayak Spotify dan juga di YouTube ada teman produ. Boleh banget kalian langsung cek ya di sana nantinya. Oke deh, langsung aja Kiki juga hadirkan lagunya ke ruang dengar kamu malam hari ini. Ini dari Gubuk Derita dengan Perm Selatan. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman Produa, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah. Dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.

0: Oke, teman Produa, itu ada Are You Okay dari Tate McRae yang hadir di ruang dengar kamu. Dan selain ini, teman Produa, di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya kita bakal masuk di Lapor Produa ya. Nanti ya bakal ngobrol-ngobrol. Tentunya seperti biasa, teman Produa boleh banget join ke Instagram kita, WhatsApp kita ya, atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Produa, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Seperti biasa teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kiki mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. Boleh banget kalian langsung aja join ya via WhatsApp kita, bisa banget di 0857-5000-4741, atau boleh juga ke Instagram kita ya. Ke Instagram kita teman Pro 2 di @rri_pro2sintang. Okay. Dan di malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Seperti biasa Kiki mau nanya nih ke kalian. Kalian itu tipikal yang gimana teman Pro 2? Kalau misalnya kalian butuh ketenangan, kalian lebih pilih tetap dengerin lagu yang ada penyanyinya, maksudnya kayak emang penyanyi nyanyi gitu, ada liriknya, atau kalau butuh ketenangan kalian memilih untuk dengerin instrumental? Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki di malam hari ini. Sekali lagi join ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 atau ke Instagram kita di @rri_produsintang, atau boleh banget nih teman Pro 2 kalian juga komen-komen di aplikasi RRI digital kalian. Karena ya emang tiap orang kan beda-beda ya teman Pro 2. Ada yang walaupun butuh ketenangan kayak gimana pun gitu ya teman Pro 2, tetap yang didengar lagu-lagu yang emang ada liriknya gitu, justru kayak cari lirik yang relate banget gitu ya lagu-lagu. Mungkin lagu-lagunya lebih kalem tapi yang relate gitu ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang kalau butuh ketenangan dengernya tuh yang kayak instrumen aja, kayak alunan piano aja atau gitar akustik aja. Nah, kalau kalian tipe kal yang mana? By the way, boleh banget ya seperti biasa kalian mau request lagu juga bisa banget, langsung aja meluncur ya ke Instagram kita dan juga WhatsApp, atau komen di aplikasi RRI digital kalian. Kiki tunggu ya joinan dari kalian, dan Kiki mau hadirkan dulu nih beberapa lagu buat temani kamu di malam hari ini. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Alvin Joe dengan Falling in Love in Jakarta.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama kita di sini ya di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita masih di Lapor Pro 2 juga di Jaga Malam kali ini ya. Tadi Kiki udah spill nih pertanyaannya buat kalian di malam hari ini teman Pro 2, kalau kalian lagi butuh ketenangan lebih pilih lagu dengan lirik yang relate atau dengerin instrumen aja teman Pro 2. Kalian lebih prefer yang mana? Boleh banget kasih tahu ke Kiki ya, kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Sekali lagi langsung aja meluncur ke Instagram kita nih ya, terutama di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741, atau bisa juga nih ya teman Pro 2, kalian komen-komen di aplikasi RRI digital kalian ya, supaya kalian bisa dengerin juga kita siaran ya teman Pro 2 dimanapun dan kapanpun. Kalian harus banget deh download aplikasi RRI digital, udah ada di Play Store maupun App Store ya teman Pro 2. Dan by the way, kalian juga tentunya bisa ya request-request lagu di malam hari ini. Oke, dan di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang join ya di malam hari ini. Di sini kalau dari Instagram kita di sini yang pantengin story kita udah ada Kak Carmelita Pratiti, ada juga Kak Amatsia Aurelia, ada Kak Jreysoin ya. Oke. Dan di sini udah ada teman Pro 2 yang katanya lebih prefer atau lebih pilih lagu dengan lirik dengan lirik ya teman Pro 2. Aduh typo nih, jadi lebih prefer lagu dengan lirik yang relate karena itu lebih membantu katanya. Terus mau request juga sekalian lagu dari Samuel Cipta ya dengan Senja Sudut Kota. Okay deh, udah Kiki siapkan lagunya di sini. Langsung aja bakal Kiki putarkan ya buat kalian teman-teman Pro 2 yang masih mau join ya, mau request lagu juga boleh banget langsung aja ya. Seperti yang tadi Kiki udah Kiki spill ke WhatsApp kita, ke Instagram maupun komen-komen di aplikasi RRI digital kalian.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di Lapor Pro 2 malam hari ini ya. Dan tadi Kiki udah putarkan nih lagu Dukesan dari kalian teman-teman Pro 2 yang udah join di malam hari ini ya. Tadi ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Dan juga tadi udah ada teman Pro 2 yang join juga ya via WhatsApp kita nge-request lagu yang barusan nih ya. Tadi ada Driver's License dari Olivia Rodrigo. Oke, dan di sini juga udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang join ya. Barengan sama Kiki di Lapor Pro 2 malam hari ini. Ada teman Pro 2 yang katanya prefer instrumen aja kak, kayak lofi gitu ya. Sama kalau boleh request lagunya Michael Bublé. Aduh, correct me if I'm wrong teman Pro 2. Oke, dan tadi Kiki udah cari nih ya, lagunya Michael Bublé ya. Tapi sayangnya di sini cuma ada lagu dari Michael barengan sama Jason Derulo dengan Spicy Margarita. Oke deh, langsung aja Kiki putarkan nanti ya. Dan juga di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang katanya lebih pilih lagu dengan lirik yang relate nih ya. Dan juga sekalian request lagu dari Nabila Taqiyah ya, Cegil. Oke deh, bakal Kiki carikan ya lagu dari Nabila Taqiyah dengan Cegil. Dan juga request lagu Samuel Cipta juga nih. Saya tadi udah Kiki putarkan ya lagu dari Samuel Cipta. Oke, bakal Kiki cari aja lagu Cegilnya. Oke deh, teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang udah join-join. Dan langsung aja Kiki putarkan juga nih lagu-lagu requestan dari kalian. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. You're my spicy mom.

0: should take it off.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI
3: Radio Piala Dunia.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman produser, masih berangan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini, jangan galau malam-malam. Dan sekarang teman produser, seperti biasa di pukul 22 ya, kita udah masuk di cerita penutup hari ya, teman produser, di mana Kiki nantinya bakal bagiin cerita ke ruang dengar kamu nih buat temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke, dan di malam hari ini ya teman pro 2, Kiki mau bagikan cerita ke ruang dengar kamu ya. Ini cerita yang kayaknya bakal relate nih buat anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa? Karena ini cerita yang cukup dekat nih ya dengan realita hubungan. Kita bicara soal hubungan di malam hari ini teman pro 2. Jadi ini cukup dekat ya dengan realita. Mungkin untuk beberapa orang ya, mungkin gak semua, tapi mungkin untuk beberapa anak muda ya, ini mungkin relate ya, karena kita bicara tentang gimana dalam hubungan itu komunikasi kadang bisa gagal gitu ya, hubungan percintaan terutamanya bisa rumit, dan kadang dua orang yang terus saling menemukan tapi tetap aja berkali-kali juga mereka sama-sama menjauh. Aduh, gimana nih ya pokoknya ceritanya. Nah, jadi ya kurang lebih emang ya se-complicated itulah. Kita ngomongin tentang hubungan yang complicated ya. Yang juga di sisi lain kita bicara tentang gimana kita bisa bertumbuh dewasa secara emosional ya dari hubungan yang complicated itu. So, di malam hari ini cerita penutup hari kita datang dari salah satu novel yang populer ya teman pro 2 tentunya, dan juga ini bahkan udah ada filmnya gitu ya. Ini dari cerita karangan Sally Rooney ya. Ini salah satu novel internasional ya, bestseller juga, yaitu novelnya dengan judul Normal People. Oke, so di malam hari ini teman pro 2, kita ngikutin kisah tentang dua anak muda ya. Yang satu namanya Connell, yang satu namanya Marianne. Nah, jadi Connell dan Marianne ini mereka tuh pergi ke sekolah yang sama. Tapi di sekolah ya, mereka berdua ini sebenarnya kelihatannya tuh beda banget ya. Istilahnya kayak berbeda 180 derajat ya teman pro 2. Jadi Connell ini siswa yang populer, banyak banget temannya, mudah banget bergaul, kurang lebih ekstrovert kali ya kita bisa gambarkan. Nah, sementara kalau temannya si Marianne ini pendiam, introvert gitulah teman pro 2. Kadang-kadang bahkan Marianne ini dianggap aneh ya, Kak. Dan juga Marianne ini sering banget merasa sendirian tentunya. Nah, tapi diam-diam nih ya, diam-diam nih teman pro 2, kedua orang yang saling bertolak belakang ini ternyata mereka itu bisa kok saling memahami satu sama lain. Jadi mereka itu sebenarnya ya sering banget ngobrol tentang banyak hal, tentang gimana hidup, tentang perasaan mereka, maksudnya kayak rasa takut gitu, rasa cemas, apapun itu teman pro 2. Dan juga tentang hal-hal yang gak bisa nih mereka ceritakan ke orang lain selain ke satu sama lain. Nah, dari situlah teman pro 2 hubungan mereka ini mulai tumbuh. Tapi memang hubungan ini bukan hubungan yang sempurna ya. Tapi mereka ini punya hubungan yang terasa nyata banget. Oke, jadi ya singkat cerita ya, Connell dan Marianne ini saling menyukai lah. Kalau mau dibilang saling mencintai, saling falling in love to each other gitu ya. Tapi masalahnya mereka ini gak tahu gimana caranya mencintai dengan sehat. Mereka seringkali salah paham. Mereka juga ada momen di mana mereka tuh sulit untuk bicara jujur ke satu sama lain, karena juga di satu sisi dan sisi lain mereka masih terlalu takut untuk ditolak gitu ya. Kadang mereka rasanya dekat banget, tapi kadang mereka juga bisa rasanya tiba-tiba jauh. Dan mungkin ini nih yang membuat cerita ini
terasa sangat dekat dengan kita, apalagi mungkin hubungan anak muda ya. Karena memang dalam hubungan itu ya teman pro 2, yang paling sulit itu seringkali bukan tentang gimana kita mencintai, tapi sebenarnya ya permasalahannya itu ada di gimana kita berkomunikasi. Jadi dengan mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan, mengakui kalau kita takut akan sesuatu, mungkin takut kehilangan mereka, atau mengakui kalau kita tuh sebenarnya butuh ditemani aja gitu ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang tidak tersampaikan teman pro 2. Nah, itu yang jadi alasan kenapa kadang dalam hubungan itu yang paling sulit adalah bukan mencintai, tapi gimana kita berkomunikasi.

0: lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya di Jaga Malam kali ini. Masih dengan cerita yang datang dari cerita karangan Sally Rooney ya, dengan judul Normal People tadi. Oke, jadi teman Pro 2, yang menarik sebenarnya dari Normal People ini ya, dari kisahnya Connell dan Marianne ini adalah sebenarnya mereka berdua ini tokoh yang sama-sama terluka ya teman Pro 2. Jadi Connell ini meskipun kelihatannya percaya diri, kayak extrovert ya, the life of the party bahkan ya, tapi Connell ini diam-diam juga merasakan cemas dan kesepian. Sementara di sisi lain, Marianne yang kelihatannya kayak kuat, independen gitu ya, apa-apa bisa sendiri, tapi sebenarnya Marianne ini juga merasa dirinya tuh kayak gak layak gitu untuk dicintai. Nah, dari sini ya teman Pro 2, kita juga jadi belajar satu hal, bahwa kadang-kadang ya banyak orang yang terlihat seperti baik-baik aja di luar, padahal ya kita gak tahu nih kalau mereka itu sebenarnya lagi berjuang keras banget di dalam dirinya sendiri. Kadang kita bisa jadi terlalu fokus ingin dimengerti sama orang lain, sampai kita juga jadinya lupa untuk belajar memahami diri sendiri. Nah, jadi cerita ini ya teman Pro 2 gak menawarkan kisah cinta yang sempurna, yang always sunshine and rainbows gitu ya. Tapi cerita ini menawarkan kita sesuatu yang lebih nyata, bahwa sebenarnya hubungan manusia itu rumit ya teman Pro 2, dan semua orang itu sebenarnya sedang belajar. So teman Pro 2, mungkin kalau kalian malam ini lagi mikirin seseorang nih, entah seseorang yang sangat dekat tapi rasanya sekarang udah jauh, entah itu pasangan atau mungkin sahabat, teman, partner gitu ya, atau mungkin hubungan LDR perhaps teman Pro 2, kalian perlu ingat nih satu hal, kalau gak semua hubungan itu gagal karena gak ada cinta di dalamnya. Kadang hubungan itu bisa berakhir karena kedua pihak ya, dua orang yang di dalam hubungan ini itu ngerasa kalau mereka sedang sama-sama terluka. Dan itu bukan berarti semua kenangan jadinya enggak berarti ya. Beberapa orang hadir memang dalam hidup kita untuk membantu kita tumbuh, untuk membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri secara lebih dalam. So di malam hari ini teman Pro 2, gak apa-apa banget kalau hati kalian masih bingung, karena gak semua hubungan itu harus selesai dengan jawaban yang jelas kok. Kadang yang paling penting adalah gimana kita pernah saling menemukan ya teman Pro 2. Dan mungkin ketika kita saling menemukan ya satu sama lain, kita juga di dalamnya jadi menemukan diri kita sendiri ya, jati diri kita itu seperti apa.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mau Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi Kiki udah hadirkan ke ruang dengar kamu ya di cerita penutup hari di malam hari ini. Kita bicara tentang normal people ya. Ini cerita karangan Sally Rooney. Dan tadi bicara tentang hubungannya Tuan Pro 2, gimana hubungan itu kadang bisa gagal. Bukan karena kurang cinta di dalamnya, tapi karena kurang komunikasi ya. Kita belajar dari hubungan Connell dan juga Marianne. Nah, jadi di malam hari ini juga kita tadi udah terima pesan ya dari salah satu teman Pro 2, ada Kak Lara ya. Kak Lara Purnamasari tadi yang membagikan cerita juga, masih gak jauh-jauh nih ya, berkaitan dengan hubungan ya. Jadi ini pesan buat kalian, kita semua ya, ya teman Pro 2, apalagi yang lagi LDR. Waduh, jadi kadang kita seringkali menangis karena LDR dengan manusia ya teman Pro 2. Ya emang benar ya, karena kadang kita takut kehilangan kabar, bahkan juga gak jarang takut digantikan oleh orang lain gitu ya, takut ditinggalkan. Padahal sebenarnya ada hubungan yang jauh lebih lama ya, yang kita punya dan seringkali kita abaikan. Itu gimana hubungan kita dengan Tuhan gitu ya teman Pro 2. Dan lucunya, untuk manusia kita bisa selalu meluangkan waktu begitu besar, bahkan sampai berjam-jam. Tapi untuk Tuhan kita, seringkali kita hanya datang ketika hati kita hancur aja. Kita rela nunggu chat sampai larut malam nih ya. Tapi kadang ketika suara azan di surau berkumandang, justru kita tunda ya, ditunda, bahkan seringkali diabaikan. Kita takut seseorang bisa berubah perasaan pada kita, tapi kita gak takut nih jika hati kita perlahan menjauh dari Tuhan kita. Dan sampai akhirnya hidup mengajarkan satu hal teman Pro 2, bahwa manusia itu bisa pergi kapan aja, tapi satu-satunya yang akan tetap memeluk kita gitu ya ketika dunia rasanya menjauh dari kita, itu hanyalah Allah ya teman Pro 2, hanyalah Tuhan. Nah, maka dari itu ya, ini jadi reminder nih buat kita. Jangan sampai ya kita terlalu sibuk untuk menjaga cinta dengan manusia yang fana aja, sampai kita lupa nih gimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang mencintai kita tanpa syarat. Wah, ini reminder yang penting juga nih ya teman Pro 2 buat kita semua, anak muda, kaula muda, siapapun itu ya teman Pro 2, baik muda maupun dewasa ya, maupun tua ya,

Ini pengingat buat kita ya, segimanapun harapan kita untuk mungkin untuk langgeng, untuk baik-baik aja dengan hubungan dengan manusia, kita jangan lupa juga hubungan kita dengan Tuhan kita gitu ya teman Produa. Karena ya seperti yang dikatakan oleh teman Produa di malam hari ini ya, Kak Lara tadi ya, hubungan dengan manusia itu fana gitu ya. Tapi ya Tuhan yang gimana ketika dunia meninggalkan kita, hanya Tuhanlah yang bakal tetap memeluk kita gitu ya, bakal setia sama kita. Makanya kita juga harus setia juga nih sama Tuhan kita. Oke, teman Produa. Dan itu tadi cerita di cerita penutup malam hari ini teman Produa. Oke. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di malam hari ini. Kiki ucapkan selamat beristirahat. Semoga kalian istirahat dengan pikirannya udah lebih ringan ya teman Produa malam hari ini. Gundah gelisah semuanya semoga udah ya udah surut ya perlahan-lahan lah at least. Dan buat kalian mau cerita-cerita ya, berbagi cerita kayak Kak Lara di malam hari ini, kalian bisa banget ya teman Produa. Kalau kalian punya cerita apapun itu, kalian mau curhat-curhat barengan sama kita di malam hari ini, langsung aja ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 teman Produa. Oke, okay? Dan selamat beristirahat sekali lagi teman Produa. Setelah ini juga bakal hadir Jazz Musik ke ruang dengar kamu. Dan Kiki hadirkan satu lagu terakhir untuk menutup cerita penutup hari di malam hari ini. Ada Janji Kita dari Nuka dan juga Mahal ini.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

teman Produa, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Yesaya Fangore Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 semua, di mana aja berada sepada ya. Apa kabar kamu di kesempatan pagi hari ini? Semoga aja kabar kamu baik tanpa kekurangan suatu apapun. Semangat selalu buat kamu. Ada aku Widya yang hadir buat menemani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal hadirkan teman Pro 2 semua acara yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin. Teman Pro 2 semua, seperti biasa untuk acara kita yang pertama ada Jazz Music. Selama kurang lebih 1 jam aku bakal hadirkan lagu-lagu hiburan buat kamu. Dan nanti juga teman Pro 2 semua, aku bakal ajak kamu untuk menyimak seperti ada info Pro 2, kemudian juga nanti akan ada lagu pilihan kamu, viral moment, tips di pagi ini serta hari ini dalam sejarah dan asta cita kita. Info update, mood upgrade dengan tema kita Indonesia. Buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune ya. Untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tema yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah. Ya, bukan sekedar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah. Karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satunya ialah, maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali. Maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jatuh cinta. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: Teman Produa.
1: Selamat pagi Teman Produa.
2: Teman Produa, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Di info Pro 2 kita kali ini, teman Pro 2 masih bareng aku Widya. Aku bakal sampaikan untuk 3 info Pro 2 edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Informasi yang pertama, ada pemerintah yang menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026, dan Hari Raya Idul Adha akan diperingati pada Rabu 27 Mei 2026. Dan hilal terpantau terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat Rukyatul Hilal.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua. Ada Jakarta Bayangkara presisi mengalahkan Fulet Sirjen Iranian pada final VC Men's Volleyball Championship Lengwi 2026. Keita menjadi penentu kemenangan melalui service ace dan juga spike keras sepanjang pertandingan final berlangsung. Raidel Tyron dan Pipit Rismanto menyiapkan evaluasi menghadapi agenda kejuaraan dunia berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada bencana banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pada hari Minggu 17 Mei 2026, luapan air sungai dilaporkan telah merendam belasan desa yang tersebar di 3 kecamatan berbeda. Berdasarkan laporan data sementara yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops, Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, total terdapat 16 desa yang terdampak genangan air. Dampak yang paling signifikan terjadi di wilayah Kecamatan Kayen Hulu. Sebanyak 14 desa di kecamatan tersebut terendam banjir, terutama permukiman warga yang berada di sepanjang jalur aliran Sungai Tebelian.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa info Pro 2 kita kali ini. Untuk infonya dikutip dari rri.co.id. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ditemani bareng aku Widya untuk pagi ini yang cukup dingin, karena terpantau juga ya, untuk wilayah Baning ini sedang gerimis, teman Pro 2. Semangat selalu buat kamu di hari ini, hari Senin.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
5: Radio Piala Dunia.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
5: RRI Radio Piala Dunia.
6: Teman terbaik.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua di mana aja berada, dan kita berada di sesi viral moment untuk mengawali pagi kamu semua dengan segala aktivitasnya ya. Ada di antara teman-teman yang mungkin lagi siap-siap menyiapkan menu sarapan, atau ada juga yang lagi setrika bajunya. Semangat deh buat teman-teman yang akan berangkat ke sekolah ataupun ke kantor. Buat teman-teman yang sedang menyiapkan bocil-bocil ciliknya ya, semangat selalu deh. Dan teman Pro 2 semua, kita juga dengarkan kabar beberapa wilayah di Kabupaten Sintang ini banjir. Kita doakan aja buat teman-teman kita, terutama di Kayan Hulu, di Kapuas Hulu, juga teman Pro 2 yang terdampak banjir. Semoga lekas surut banjirnya, lekas pulih kembali, dan dapat menjalankan segala aktivitas seperti sedia kala. Teman Pro 2, untuk viral momen kita kali ini sudah ada info viral. Nah, ini terkait momen hangat datang dari SDL Fitra Bandung. Ini sukses banget loh membuat netizen itu tersenyum. Karena kenapa? Karena ada seorang kakak kelas yang terlihat sedang bertugas menyambut pagi. Sekaligus mereka itu mengecek kerapian dari adik-adik kelasnya sebelum masuk sekolah. Jadi sikap mereka ini kan tenang, terus penuh perhatian. Justru kakak kelasnya ini membantu merapikan seragam, memastikan atribut lengkap, hingga menegur dengan cara yang lembut banget. Jadi gak terasa galaknya. Interaksinya ini justru terlihat gemes banget teman Pro 2, dan tentu aja ngebuat suasana itu menjadi nyaman banget. Dan momen ini memperlihatkan bagaimana peran kakak kelas bisa menjadi contoh positif bagi adik-adiknya. Jadi gak cuma soal disiplin aja, tapi juga tentang empati, kepedulian, dan cara berkomunikasi yang baik serta ya ramah begitu ya sejak dini teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang penasaran banget seperti apa sih momennya, kamu bisa intipin Instagramnya di invivop.id teman Pro 2 semua. Aku aja yang ngeliatin momennya ini terasa hangat banget, senyum-senyum sendiri juga karena memang segemes itu guys. Kita bakal bacain komen-komennya di pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang. Dan kita masih ngebahas terkait viral momen kita kali ini ya, teman Pro 2 semua. Dan di sini udah banyak banget yang komen. Langsung aja kita bakal bacain terkait momen gemes ya. Di sekolah nih, antara kakak kelas dan juga adik kelas. Kemudian ada juga nih komennya dari Yakuza 2810, katanya harusnya pendidikan itu kayak gini nih. Ada juga Van Rasien, semoga dicontoh banyak sekolah hal sepositif ini. Oke, amin. Ada Anissa Bahir, gemes banget gitu. Ada Squin juga komen, yep, senior itu yang bisa mengayomi adik atau orang baru di lingkungan tersebut. Ada Nicholas juga yang bilang katanya keren deh. Akhirnya ada juga contoh senioritas yang benar-benar banget dari Ria Feltri. Ada lagi komennya dari Liven, ah adik-adik so gentleman banget. Ada Nita Permatas, masya Allah yang kayak gini harus dinormalisasikan, keren banget gitu. Wah, ini memang gemes banget sih guys. Aku bakal lanjut lagi untuk bacain nanti komen-komennya dari teman-teman. Untuk itu buat teman-teman semua bisa dipertimbangkan, gak ada tuh yang namanya jago-jagoan ya di sekolahan. Karena yang kayak gini nih benar-benar gemes banget, imut. Dan ada yang komen tadi kan, gentleman gitu guys.

0: City.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita bakal lanjut lagi untuk bacain viral momennya. Di sini ada Bang Kristanto, jadi keingat dulu dipanggil rombongan kakak kelas 3, kita udah ketar-ketir, takut dipala atau lain-lain. Eh, taunya cuma ditanyain udah makan belum nih, makan, terus dikasih nasi uduk. Wah, ini keren ya. Ada lagi Eva Ristina, Masya Allah keren banget. Sekolah anti bullying nih keren, dari Lia Liong. Ada Ocha juga, coba aku di Bandung ya, mau banget masukin anakku ke SD itu, keren banget, gemes gitu. Ada Fitria Alfiansah, kayak begini bagus sekolahnya, bukan hanya tempat belajar tapi harus mendidik akhlak dan juga perilaku, saling menyayangi sebagai sesama manusia, stop bullying di sekolah, keren. Oke, terima kasih.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu ya teman Pro 2 semua. Dan langsung aja aku bakal bacain lagi untuk komennya terkait mengayomi kakak kelas. Kakak kelas ini menegur adik-adik kelasnya dengan cara yang bikin hangat banget ya teman Pro 2 semuanya. Di Bandung ini teman Pro 2. Nah, kita bakal bacain lagi komennya di sini. Ada Endang Suhe katanya, sekolah ini dulu diresmikannya sama Bapak Presiden B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Sekolah favorit anakku, SDL Fitra. Semoga sukses selalu untuk anak-anak SDL Fitra dan semoga jadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Amin ya. Kemudian ada juga dari Inpersa, bagus banget ini pendidikan karakter dininya. Ada Semiz ya, katanya lucu pol. Oksiana, gini loh anak sekolah itu mantap nih, dari Gita Tiara. Ada juga mungkin bisa dijadikan inspirasi nih dari Dania. Terus ada juga Ike, katanya keren. Ada juga Lulatifa, katanya green flag ya. Ada juga Marnis Putri, aura-aura ketua OSIS nantinya nih, keren banget sih ini nih. Rekomendasiin dong yang seperti ini di sekolah-sekolah lain juga. Oke, baik, makasih komen-komennya ya. Ini komennya banyak banget teman Pro 2 semua, dan rata-rata komennya itu mendukung dan sangat positif banget, karena pendidikan karakter itu sangatlah keren banget dan menyita perhatian juga ya. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa intip aja di akun Instagramnya invipop.id. Kalau lihat di sini, kamu pasti juga ngerasa wah gemes banget nih, kakak kelas sama adik kelas tuh gak ada kayak saing-saingan gitu guys, tapi kayak mengayomi. Aduh gemes deh. Oke, buat teman Pro 2 semua dimana aja berada, jangan kemana-mana. Pastikan tetap stay tune jadi 90,7 FM. Sudah mau jam 7 dan kita nanti berada di sesi lagu pilihan kamu. Jadi buat kamu-kamu yang belum voting, bisa voting dari sekarang teman Pro 2 untuk lagu pilihannya ya di Instagramnya Pro 2 Sintang.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.